RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat FM Sudera semua, dan itu dari Paet Selano dengan Ade Nona Sayang ya, yang minta kasih teman buat saudara saat ini. Pantai Halong yang berada di kawasan Halong menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga kota Ambon yang ingin menikmati liburan dengan biaya terjangkau. Selain lokasinya yang mudah dijangkau, pantai ini menawarkan pemandangan laut yang indah dengan suasana yang sangat tenang dan nyaman untuk bersantai. Pada akhir pekan, pantai ini ramai dikunjungi keluarga, anak muda hingga wisatawan lokal ya, dan pengunjung dapat menikmati hamparan pantai sambil duduk di bawah pohon yang rindang. Banyak warga yang memilih ya membawa bekal dari rumah sehingga bisa rekreasi menjadi lebih hemat tanpa mengurangi keseruan hiburannya ya Basudara, dan juga tanpa juga mengurangi uang jajan. Mungkin Basudara, uang jajan Basudara karena memang bawa bakal ke tempat wisata itu supaya jam beli ini bawa dari rumah tuh paling enak, apalagi ada gazebo di sana. Selain menikmati panorama laut, pengunjung juga dapat melakukan beragam aktivitas sederhana seperti bermain pasir, berenang di tepi pantai, atau berfoto dengan latar belakang pemandangan Teluk Ambon dan Jembatan Merah Putih yang memukau. Dan keindahan alam yang masih asli menjadi daya tarik utama untuk membuat banyak orang betah untuk menghabiskan waktu di lokasi ini. Oke, informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rd.co.id. Kita masih terus ya buat saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Rombat FM, Mas Udara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. 40 menit lepas dari pukul 9 pagi. Oke, dan apa kabar untuk Mas Udara di rumah sana? Kita yakin dalam suasana yang paling baik, seperti halnya perempuan yang satu ini, asik. Ada Ibu Betty ya. Ada Ibu Lisa, apa kabar Ibu Lisa?
1: Baik-baik, Kakak Hence.
0: Iya, baik-baik. Kakak tuh kayak suara kayak berhasil kalah kah? Menang nih sambil suaraan nih.
1: Berhasil belum? Kalah lah.
0: Iya, draw toh? Oke. Kalau draw diam sah.
1: Biasa sah.
0: Ya sudah, jangan tumbas mengenai. Ya, akan bola-bola nih. Karena dari tadi ada rekaman itu subas bola. Katung keluar juga pasti ada orang kampanye. Bukan kampanye sih dong apa? Pawai.
1: Astaga. Pawai kampanye.
0: Iya dong kampanye dong pun bola tuh bisa jadi kesing. Jadi ini Bita bilang dulu, ini masalah sampah nih.
1: Sampahnya akan masalah seru sih.
0: Masalah gini.
1: Masalah yang saya habis-habis
0: kah? Bita nih kan tahu Nona kan biasa de Nona pun tamam bae tuh bajalang lewat akang durian patah tuh toh COVID-19 toh. Nona lihat sampah sini ada dong, ada bilang gini semengenai sampah di situ kata pemerintah sih yang lihat akang sampah su di badan jalan mengganggu sebuah busu lah begitu. Nona sih yang lihat
1: yang sebelum mana ya?
0: Di dekat kuburan COVID-19 tuh.
1: Soalnya katong jalan itu, katong lewat itu su mati-mati gelap toh.
0: Oh, berarti senda valia. Berarti itu kalau kamu jatuh, berarti kamu jatuh dan kamu
1: bawa ini sampah kayaknya, di situ kayaknya. Waktu itu belum sampai badan jalan kapa.
0: Oh.
1: Kayaknya.
0: Iya. Lalu lewat saja begitu, sen tahu kamu pulang malam lagi.
1: Iya, waktu itu kan posisinya tuh kan katong ini harusnya jalan tadinya tuh kan masih lewat itu tuh lewat itu lah lewat liang ya toh pas balik itu baru mangkali ada baru dua kali sa balik tuh lewat itu.
0: Oh, jadi kau nyawa sih tak apa ya?
1: Seng juga sih.
0: Seng tau kan seng dapat lia.
1: Seng dapat lia kayaknya. Tapi memang di situ-situ daerah-daerah sebelum COVID like apa. Ada kayak ya namanya juga di luar-luar kota jadi orang buang-buang sampah sabarang-sabarang. Tapi yang paling miris itu toh memang ya bukan di situ justru.
0: Di mana?
1: Waktu ton jalan di tapi itu bukan di kota Ambon ya, itu maksud di Maluku Tengah toh.
0: Tapi siapa apa-apa.
1: Iyo.
0: Mau masuk Maluku Tengah tapi kalau jangkauan belum sampai atau naik ferry pergi sebelah kan anggap saja kata nang kota Ambon kesing.
1: Sing, tapi kan itu masuk di Maluku Tengah. Yang beta bilang nih, katong jalan di mana tuh? Dimana? Di daerah Wai ke atas-atas sana ke sana-sana lah itu.
0: Di mana? Sebelum dapat liang kah batu?
1: Sebelum dapat liang.
0: Jadi keluar dari Wai langsung dapat.
1: Iyo, lewat sedikit lagi.
0: Oh, itu
1: pokoknya ya, di situ tuh sampah paling banyak akan dekat jembatan.
0: Jembatan mana dulu nih? Jembatan dari Turung Lapas Wai kah?
1: Saya tahu itu yang apa namanya? Yang PLN pun tampak tuh.
0: Oh, itu sudah.
1: Itu kan ada jembatan situ.
0: Ada jembatan situ kan sebelah ada jembatan.
1: Iyo, kalau kita yang salah itu sampah tuh ampungi, minta ampungi.
0: Karena memang gini.
1: Sampah susah jalan-jalan.
0: Iyo, karena untuk daerah sana nih. Kata ini kan memang kota Ambon lain, tapi kata suarakan ini kan satu akan Maluku nih tuh. Kau bawa mana?
1: Iya betul lah.
0: Jadi gini, iyalah kalau suka datang nggak siapa lagi.
1: Iyo.
0: Nah, dengar loh, ini untuk yang di daerah situ memang banyak keluhan dari masyarakat yang untuk Maluku Tengah daerah pokoknya daerah sulit ke sana tuh. Nah, itu dong sih ada bak-bak sampah. Coba Nona lihat. Nah, Nona masuk daerah Wai saja, desa Wai. Itu bak sampah ada di mana? Sing ada di Tuleur Nala juga
1: tadi. Betul. Betul, tapi kan itu harusnya masyarakat mempunyai kesadaran toh. Sing bisa tanpa sampah sing ada tapi ya setidaknya dong buang sampah di akan muntampa.
0: Iyo, kak sekarang gini, kata nih banyak banyak hal yang ketong kasih kasih por masyarakat menyangkut edukasi, toh menyangkut jam buang sampah sabaran. Tapi orang tak tua dulu-dulu dong itu dong main, bukan katong ini, ada kebanyakan orang nih yang katongnya betesan betul ya, ini wah ini dong melom-melom bukan ini wah ini ada yang sampai buang sampah di itu di laut.
1: Ih, sambole.
0: Bukan wah saja, katong lihat yang waktu beta di pantai wah ini itu tuh.
1: Tapi beta rasa sekarang sudah dilarang kah di situ karena kayaknya suseng lain.
0: Kayaknya suseng tapi masih ada nona.
1: Ah masa ini ketemu mau bilang
0: parah. Dong buan diam-diam barang sih tahu.
1: Iya memang. Ini sebenarnya karena malas saja sebenarnya. Beta bilang malas karena apa? Karena usah jauh-jauh di katong pun tampa saya di Wayame tuh, bukan Wayame. Di Gang Kamiri tuh. Gang TPU tuh. Nah, toh sebenarnya kan di situ kan di muka jalan situ kan di jalan-jalan itu kan sudah ada tampa sampah tuh. Ada dua lagi. Satu mau arah jalan ke Wahtiwi Besar, satu mau arah jalan ke kota tuh dekat gereja Peniel.
0: Lalu
1: kadang-kadang ketemu warga di situ tuh supaya malas berjalan ke luar lalu buang di gang sampah di gang-gang situ di jiku-jiku situ tuhar. Jadi kadang-kadang kan namanya jadi begini. Akan tahambur begitu Sudah sih buang sampah sabarang tuh maksudnya taruh bye-bye itu har. Akan punya dalam-dalam kantong-kantong plastik tuh akan tahambur semua.
0: Bapak ada orang yang cakar kah binatang-binatang?
1: Biasanya binatang. Jadi begini, beta mau kasih ingat par, saudara semua. Ini biasa beta lihat beta tamang, beta muka tamangmu kebiasaan ini nih. Caati nih. Dia itu kalau buang sampah, dia angka sah. Angka lalu abis itu kalau sudah dekat tempat sampah dia buang lempar begitu. Oh,
0: bersih ika lah.
1: Saya tahu, seng ika. Nyong besar, dia seng ika. Beta langsung marah dia. Berarti... Beta, oh saya jangan buang sampah asal-asal buang sah. Su buang di luar situ, seng dia akan pun tampa di muka-muka situ sah. Baru seng ika lagi. Lah jelas kalau seng ika, namanya kucing-kucing kah, iyo, anjing kah, dong pasti cakar akan kas keluar semua. Tuh hari itu pempes-pempes sih.
0: Ampun yang juga. Yang ika saya dong bisa cakar kon sampai.
1: Iya, makanya toh. Dia kata beta waktu beta.
0: Seng itu ciri, memang itu ciri-ciri perempuan pemalas sebenarnya.
1: Dia kata beta waktu beta buang sampah nih. Beta buang sampah kan beta ika mati nat.
0: Beta baru-baru pernah di nona yang katun dua jalan dari inilah. Nona turun ika, ini sabar-sabar. Nona ika, nona turun, nona masuk sampai dalam hampir. Lah beta bilang gini beta. Bisa dia masuk sampai dalam inja. Badak ke badak dia baru inja beta motor lain.
1: Beta ika akan baik-baik tuh. Dia kan biasa tuh. Stop saya langsung lempar begitu toh.
0: Iya.
1: Cati nih. Beta turun toh. Iyo, hati-hati.
0: Ibu, sekarang su ibu.
1: Beta turun. Hati-hati saya tunggu. Beta turun. Baru beta lewat sampah-sampah tuh baru beta buang akan di akan pun tampa tuh. Dia tak dia bisa bilang apa-apa lagi. Karena nanti kalau dia bilang beta, beta bicara dia tambah lagi. Karena dia kan buang sampah sabarang toh.
0: Iyo.
1: Jadi begitu Bu Saudara. Kalau mau buang bagus buang langsung dia akan tampa. Terus ika setiap buang sampah ika. Kalau ika tuh ya sudah mau taruh di situ juga.
0: Sekarang gini kalau sofa mau ika buang mana?
1: Sebenarnya tuh sofa itu bagaimana? Beta mau
0: kulkas.
1: Bilang. Iyo kalau kok beta mau bilang di Jepang itu toh.
0: Iyo.
1: Beta lihat satu vlog toh. Jadi dia kasih tunjuk. Di sana tuh orang sana tuh dong pun sampah, dong buang akan sesuai dengan akan punya spesifikasi. Jadi ada botol-botol minuman kaleng sendiri, botol kaca sendiri, lalu sampah elektronik sendiri. Begitu Nah, ketun di sini semua jadi satu.
0: Sen, tapi ada pemerintah bukan saja itu ketung ini. Pemerintah ada su bikin yang dong foto sampah yang baru tuh sah. Ada warna hijau dan warna kuning tuh. Nah, jadi itu ada sampah basah dan sampah kering.
1: Beta mau tanya dulu.
0: Kenapa?
1: Beta pernah ada lihat oto sampah. itu atau sampah kape, dia stop di jalan, baru dia ke sekolah dia apa di belakang tuh, itu apa ya?
0: Itu tanpa sampah. Uh-uh. Jadi itu tanpa sampah itu dong, dia bukan dia kasih keluar, dia ambil akang, taruh di dalam baru dia buang, akang nggak sendiri, jadi siapa perlu inilah. Jadi dong tarik akang yang masih yang kayak di luar negeri sana waktu itu mirip, bukan kayak dolo lah, katong angka nih. Skop lah ketum buang ke dalam itu sing. Jadi nanti angka jadi don taro akan semua tuh ada dua apa kotakan dua itu box tuh. Nah itu dong angka langsung dong balik taro akan lah ditambah semula.
1: Jadi sebenarnya sampah nih akan seakan bertebaran, seakan akan sampai dulu di setengah badan-badan jalan itu.
0: Iyo,
1: kalau ketong masyarakat tertib buang sampah langsung buang dia akan tampah
0: sekarang nona gini beta juga yang bilang tadi beta subela pemerintah beta juga yang bela masyarakat lain, tapi ada yang memang tampak di setiap desa tuh ada yang memang sih nggak ada tampah sampah. Tapi kalau sih nggak ada tampah sampah gini kan beta tanya dong, kalau sih nggak ada tampah sampah deh gini, apa sih nggak ada anggaran desa begitu kayak dana desa begitu,
1: ada tuh jadi
0: lalu dong bikin satu ini tak
1: ada sebenarnya bukan sebenarnya ada tanya beta mau bilang begini, kalau di daerah-daerah wa itu kan sudah bukan beta rasa bukan tanggung jawab pemerintah Kota Ambon ya.
0: Iyalah,
1: karena itu kan sudah masuk Maluku Tengah. Jadi, tapi maksudnya mau bilang kalau Maluku memang itu daerah Maluku Tengah harusnya perhatian ada sampai di situ.
0: Iya.
1: Kesannya tuh kayak macam kurang dijangkau, tidak terjangkau oleh perhatian pemerintah. Ya.
0: Lebih tepatnya siapa pemerintah yang lihat dong itu saja kalau sampai itu. Karena begini, nona tahu sing rumah pohon tuh jadi hari itu akan menteri apa? Pariwisata datang tuh, yang ini sampai dong pernah jadi juara piala apa kan sih menyangkut tambang wisata tuh, juara satu. Tapi coba akses dong ke sana, tanpa akses ke sana saja itu katong kayak macam naik apa begitu roller coaster ke apa, tapi bukan. Beda sih cerita itu saja, maksudnya. Katong sih bisa bila yang mana-mana begitu menyangkut tamu-tamu wisata untuk dia punya akses jalan toh infrastrukturnya nih katong sih ini, karena kita juga pernah kemarin sing sombong sih kita ke Bali akses jalan dari ke hari itu padahal yang orang bilang seben dunia akan nama apa yang akan nggak pilih ini pulau sendiri yang katong sih naik speed ke akang nih. Ih, pantai apa tuh itu sulupa akang lai. Beta mau bilang kan tapi sulupa.
1: Kintamani.
0: Bukan.
1: Pantai
0: sulupa pokoknya di daerah situ. Akses jalan ke situ. Ya beta cuma ingat cuma Broken Angel. Kata jalan pun Broken Angel juga Tuhan. Jalan ini Bali baru tulis semuanya ini. Untuk mudah-mudahan untuk ke Taumina kan sudah jalan kah. Yang orang bilang katon turun di akam pantai bawah tuh.
1: Iya, Pulau Bair, bukan?
0: Bukan, Pulau Bair, pulau mana? Ini Bali mana?
1: Oh, yang akan kayak timur. Bentuk binatang begitu ya? Binatang apa begitu? Iya, tahu.
0: Nusa Penida,
1: Nusa Penida.
0: Iya, Nusa Penida.
1: Iya.
0: Di situ, ha.
1: Pulau Bair di Tual kah?
0: Iya.
1: Jauh ini banget.
0: Itu akses jalan ke sana dari Pulau Bait yang itu tuh tampaknya jalan kayak Broken Angel tuh. Kalau bisa katong bisa muntah gara-gara apa?
1: Kak?
0: Waktu besar baru jalan begini. Tapi mudah-mudahan ya jadi katong cerita ini yang di luar sama gitu, apalagi katong di dalam sini yang memang daerah timur tuh. Jadi untuk itu. Tapi ya ketong berdoa mudah-mudahan ketong punya infrastruktur untuk tempat-tempat wisata nih.
1: Iya.
0: Sama mantap ya.
1: Kayak
0: aman.
1: Kayak contoh saya di Paralayang. Paralayang dulu tuh Tuhar ketong mau naik ke situ tuh akan paling setengah mati. Tuh naik sampai kilo-kilo. Tapi orang mau saya jalan sampai situ. Ketong mendaki kah.
0: Tapi sekarang sumantap tuh.
1: Sekarang sumantap. Nah itu boleh. Padahal akang putu naik ke atas.
0: Tengah mati kalau bisa putu turun.
1: Beta akui memang sing lama langsung ni akan punya dom bikin dom akan punya jalan ni jalan aspal tuh
0: jadi sampai sana jadi mantap
1: jadi tuh. Untuk menjangkau di sana tuh ya akhirnya kan orang jadi banyak datang ke sana lebih banyak datang ke sana karena akses jalan sudah sangat ini
0: sangat bagus
1: sangat ya? Bagus
0: oke okay. Tapi nona sabro kata putar donci dulu langsung katong ini karena memang so mau tepat jam 10
1: oh, iya.
0: Kata putar satu donci sekaligus juga katong tutup katong punya ini nanti baru katong tutup katong punya apa acara kayak paparisa komunitas kayak ini nih nanti baru ketemu balik oke
1: oke
0: oke bos saudara selamat pagi untuk bos saudara tetap di Pro 4 FM suara budaya Maluku karena kita
1: Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

penyuluhan pertanian desa Waplau dan Yayasan Binaan Tanaman Sejahtera ini pada hari Rabu kemarin ya, dan kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda penyuluhan pertanian dengan melibatkan kelompok tani dari warga binaan. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wuih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya.
2: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara dan kebanyakan beta ucapkan perbahas saudara yang selalu setia bersama dengan katon sampai dengan saat ini. Nah, bahas saudara, beta akhiri acara Papa Risa Papa Lele yang sudah dihadirkan pertemani bahas saudara dari jam 11 tadi sampai saat ini katon di jam 12 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya akan dihadirkan pertemuan ibu saudara di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya ibu saudara, news jam 12 beta hadirkan dulu pertemuan ibu saudara.
4: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
5: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
3: Basudara, rangkaian kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boi 2026 yang telah resmi dicanangkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 kemarin terus menghadirkan berbagai program bagi masyarakat. Salah satu kegiatan sosial yang mendapat perhatian adalah pemeriksaan kesehatan mata dan pembagian kacamata gratis bagi warga yang membutuhkan di hari pencanangan tersebut. Berdasarkan laporan Ketua Panitia Bakudapa Anak Negeri 2026, Prof. Max Robinson Weno, kegiatan Bakudapa Anak Negeri akan berlangsung sepanjang tahun 2026 dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat serta anak negeri dari berbagai daerah. Selain seminar yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juni kemarin, bekerja sama dengan Lembaga Asa Daya Bangsa, panitia juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dalam kegiatan tersebut. Masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti screening kesehatan mata mendapatkan layanan pemeriksaan lanjutan sekaligus pembagian kacamata baca. Ketua Lembaga Asa Daya Bangsa Winda Tania Untung untuk bilang kacamata bukan sekedar benda sederhana, melainkan sarana penting yang membantu seseorang kembali beraktivitas secara optimal. Berdasarkan hasil screening awal yang dilakukan sebelumnya, sekitar 225 buah kacamata dibagikan kepada masyarakat saat kegiatan pemeriksaan kesehatan berlangsung. Sementara itu, Ketua Panitia Bakuda Panak Negeri 2026 Prof. Max Robinson Weno Anto bilang kegiatan pemeriksaan kesehatan mata dan pembagian kacamata baca gratis merupakan bagian dari aksi sosial yang dilaksanakan saat pencanangan Bakuda Panak Negeri Samahu Amalatu Boy. Menurut Anto, Bapak Saudara, kolaborasi antara panitia dan berbagai pihak termasuk adab menjadi bentuk nyata kontribusi bersama dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat nilai persaudaraan yang menjadi semangat utama Bakuda Panak Negeri 2026.
5: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya Kabaran Donci yang beta hadirkan para teman di Pak Saudara dari jam 12 yang ini sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan ada beberapa info menarik sudah kita siapkan pertemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, Katon ada di kabaran Donci yang kita hadirkan, partemani Mbak Sudara. Nah, di sini ada satu info dulu nih kita hadirkan. Aksi demo ratusan mahasiswa dari Universitas Pattimura Ambon berbuntut kericuhan dengan personil polisi yang melaksanakan pengamanan di sekitar Tugu Gong Perdamaian, tepat depan pos Polsek Sirimau, Polresta Pulau Ambon, dan Pulau Pulau Lease pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 kemarin. Nah, aksi bertajuk Reformasi Jilid 2 ini berubah menjadi kericuhan saat seorang peserta massa aksi diamankan personil polisi. Salah satu anggota polisi terpantau terkena lemparan batu dari insiden itu. Kericuhan tersebut tak berlangsung lama, Pak Saudara. Aparat berhasil mengendalikan situasi. Nampak Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia, nampak ikut mengendalikan jalannya aksi tersebut. Nah, Pak Saudara, sekedar tahu, aksi demo ratusan mahasiswa tersebut berkaitan dengan polemik kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak BBM dan program anggaran makan bergizi gratis MBG, mereka dikawal ketat TNI Polri. Masa aksi menyoalkan statement yang menyatakan masyarakat di daerah tidak memakai dolar sehingga tidak akan berdampak terhadap kehidupan warga setempat. Nah, menurut masa aksi, kebijakan tersebut sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga terjadinya kenaikan bahan pokok hingga mengganggu pendidikan di Maluku. Aksi tersebut, teriak masa aksi, bertujuan untuk menyuarakan harapan masyarakat agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kesejahteraan rakyat, menurunkan harga BBM, menurunkan nilai tukar rupiah, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil. Nah, Pak Saudara, masa aksi juga bilang turunkan harga BBM karena sangat berdampak mengganggu ekonomi masyarakat, harga bahan pokok naik dan sangat mengganggu pendidikan di Maluku. Hingga saat ini, Pak Saudara, aksi demo masih terus berlangsung dengan dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI. Tapi untuk di hari ini, tanggal 18, Pak Saudara, 18 Juni 2026 ini, aksi demo terpantau belum kembali terlihat, Pak Saudara. Nah, untuk informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea Mae Mae basudarau Mae baku pegang tangan bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita, budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese maju.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Kembali satu info menarik kita hadirkan pertemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Nah, Basudara, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif, pelindungan terhadap hasil kreativitas menjadi kebutuhan yang semakin penting. Kesadaran inilah yang mendorong Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku bersama jajaran untuk mengikuti kegiatan IP Talks #12 ya, bertajuk Tren Desain Produk dan Peluang Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara virtual pada hari Rabu 17 Juni 2026. Dari ruang kerja masing-masing, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Maluku mengikuti diskusi yang mengupas bagaimana sebuah desain tidak lagi dipandang sekedar pelengkap sebuah produk. Di era persaingan yang semakin kompetitif, tampilan produk justru sering menjadi faktor pertama yang menarik perhatian konsumen dan menentukan nilai jual di pasar. Perubahan pola konsumsi masyarakat serta perkembangan teknologi digital telah melahirkan banyak peluang baru bagi para kreator. Berbagai inovasi desain bermunculan, mulai dari produk kerajinan, fashion, kemasan, hingga produk berbasis teknologi. Namun, di balik peluang tersebut, saudara, terdapat tantangan yang tidak kalah besar, yakni bagaimana memastikan setiap ide dan kreativitas memperoleh perlindungan yang memadai agar tidak mudah ditiru atau dimanfaatkan pihak lain tanpa izin. Melalui webinar tersebut, peserta diajak melihat bahwa desain industri memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebuah desain yang unik dan memiliki karakter kuat tidak hanya mampu meningkatkan daya tarik produk, tetapi juga dapat menjadi aset bernilai ekonomi tinggi ketika memperoleh perlindungan hukum yang tepat. Pembahasan semakin menarik ketika narasumber mengulas pengaruh kecerdasan artifisial dan teknologi 3D printing terhadap dunia desain. Kemajuan teknologi memungkinkan proses penciptaan produk menjadi lebih cepat dan efisien, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi munculnya inovasi. Di sisi lain, kemudahan akses terhadap teknologi juga menuntut kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dengan pemahaman yang terus diperkuat, Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sari, berharap semakin banyak pelaku usaha, UMKM, akademisi, dan kreator di Maluku yang menyadari pentingnya melindungi hasil karyanya. Sebab di era digital saat ini, karya yang terlindungi bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga modal penting untuk bersaing, berkembang, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Nah, saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan untuk keton jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, ada Donci tersisa ya. Ada Donci tersisa yang akan beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, karena beta Rein masih akan terus temani Basudara sampai nanti keton ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, pemerintah Kota Ambon menggelar kick-off meeting dan stakeholder coordination meeting sebagai tanda dimulainya proyek penelitian bertajuk Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon through Community-Based Waste Innovation and Inclusive Education. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Frisingan Balai Kota Ambon pada hari Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan internasional yang melibatkan Universitas Katolik Sugijapranata, Macquarie University Australia, Pemkot Ambon, Politeknik Negeri Ambon, Institut Tifa Damai Maluku, serta berbagai organisasi masyarakat dan komunitas lokal. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan lingkungan di Kota Ambon. Fokus utama kegiatan tersebut adalah pengembangan inovasi pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan yang inklusif, serta tata kelola yang mendukung transisi energi berkeadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Wali Kota Ambon, Bodin M. Watimena, untuk sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program kolaboratif tersebut. Antua tegaskan bahwa tantangan pengelolaan sampah di Kota Ambon tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Jelaskan juga, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Kota Ambon masih berada dalam kategori daerah dalam pembinaan terkait pengelolaan sampah. Namun demikian, Pemkot justru melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penguatan sumber daya manusia. Sebagai langkah konkret, Pemkot Ambon berencana menerapkan teknologi pengelolaan sampah melalui material recovery facility dan reverse derived fuel pada tahun ini. Teknologi tersebut diharapkan mampu mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang lebih bermanfaat. Olehnya itu, melalui penelitian kolaboratif ini, Pemkot Ambon berharap dapat menghasilkan dokumen komprehensif yang memetakan permasalahan sampah secara akurat, sekaligus menawarkan solusi jangka panjang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus bersama saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong ada di acara Etnik Nusantara yang beta hadirkan pertemanan Bapak Saudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, di Etnik Nusantara selain hiburan, ada juga beberapa info menarik yang akan beta hadirkan pertemanan Bapak Saudara di siang hari ini. Nah, satu info nih Bapak Saudara, Ikatan Dokter Indonesia IDI Maluku Tengah akan menggelar bakti sosial di Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat pada 27 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan

Hari Bakti Dokter Indonesia ke-110. Mbak Saudara, rencana pelaksanaan kegiatan itu disampaikan pengurus IDI Maluku Tengah saat melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa pada hari Rabu 17 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pengurus juga mengundang Gubernur untuk membuka kegiatan secara resmi. Gubernur Maluku menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan bakti sosial tersebut. Menurut orang tua, pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung masyarakat memiliki manfaat yang besar. Kegiatan ini dinilai penting terutama bagi masyarakat yang masih membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Kehadiran tenaga kesehatan di lapangan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hendrik untuk bilang pemerintah daerah siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan tersebut dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah. Antua juga mengapresiasi komitmen IDI Maluku Tengah yang terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Peran organisasi profesi dinilai penting dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan di wilayah Maluku. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip ya dari rri.co.id.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Basudara kembali satu info, kita hadirkan partemani Basudara. Volume sampah di kota Ambon saat ini mencapai sekitar 250 ton per hari. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota Ambon memperkuat inovasi pengelolaan sampah melalui kolaborasi berbagai pihak. Wali kota Ambon Budin M. Watimena untuk bilang persoalan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi daerah saat ini. Karena itu, diperlukan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi persoalan tersebut secara efektif. Nah, dikatakan juga, saudara, pengelolaan sampah tidak bisa hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir. Pendekatan tersebut dinilai hanya memindahkan persoalan tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada di masyarakat. Untuk itu, Pemkot Ambon mulai mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pendekatan berbasis komunitas. Edukasi lingkungan juga terus diperkuat guna membangun kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah. Basudara, untuk jelaskan, selain pendekatan sosial, pemerintah berencana menerapkan teknologi pengolahan sampah melalui material recovery facility dan refuse derived fuel untuk mengubah sampah menjadi energi terbarukan seperti briket. Wali kota juga mengapresiasi meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah. Berbagai komunitas lingkungan yang tumbuh secara mandiri dinilai menjadi modal penting dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di kota berjuluk Manise ini. Oke, untuk informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan untuk keton jelang jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Bupati Maluku Tengah Amir Awad Zulkarnain antua bilang komitmen untuk dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan Darwin Banda Neira Yat Serets 2026 yang diinisiasi oleh Ambon Sailing Community. Dukungan itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan audiensi ASC di ruang kerjanya pada hari Senin kemarin 15 Juni 2026 karena event ini menjadi instrumen strategis dalam mendongkrak promosi pariwisata daerah di kancah global. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab ini, Bupati Awad mengakui Kepulauan Banda merupakan objek wisata prioritas utama di Maluku Tengah yang kaya akan nilai sejarah dan alam. Kehadiran belasan kapal yacht beserta para wisatawan asal Australia ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama organisasi perangkat daerah teknis terkait akan bekerja sama dengan ASC untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Bupati Amir Awad Zulkarnain juga mengonfirmasi secara langsung bahwa dirinya akan hadir di Banda Neira untuk membuka welcome seremonial serta menyerahkan piala pada malam trophy presentation. Lebih jauh, Bupati Maluku Tengah menyebut pemerintah daerah tengah menyiapkan rangkaian pertunjukan kebudayaan khas Maluku. Agenda budaya ini didesain khusus sebagai ruang interaksi hangat antara para peserta pelayar internasional dan warga lokal Kepulauan Banda. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga akan membuka ruang sinergi yang lebih luas dengan ASC untuk menjajaki kerjasama di sektor potensial lainnya dengan kota-kota strategis di Australia di masa mendatang sebagai bagian dari upaya diplomasi daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah berharap relasi yang terbangun lewat jalur olahraga bahari ini bisa berlanjut pada sektor investasi pariwisata yang konkret. Antua pun mengimbau dan mengajak masyarakat Maluku Tengah, khususnya warga Kepulauan Banda, menjaga keamanan dan menjadi tuan rumah agar event Darwin Banda Neira Yacht Race dapat terus dipertahankan dan menjadi kalender ajang pariwisata tahunan yang berkelanjutan di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, danke banyak Mbak Sudara, masih tetap setia bersama dengan katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon ada di kabaran Donci, Mbak Sudara, yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti katon ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah, satu info beta hadirkan kembali ini Mbak Sudara. Kodam 15 Patimura menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional Blok Masela yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pembangunan, TNI hadir menjalankan berbagai peran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, TNI juga menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaksana proyek agar pembangunan berjalan lancar. Tidak hanya itu, Bapak Saudara, personil TNI turut membantu membuka akses jalan, melakukan pemantauan kegiatan, serta mendampingi masyarakat selama tahapan pembangunan berlangsung. Kehadiran TNI diharapkan dapat memastikan warga tetap terlibat dan memperoleh manfaat dari proyek strategis tersebut. Kodam 15 Patimura mendukung upaya pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai manfaat pembangunan PSN kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan mencakup peluang peningkatan akses transportasi, pertumbuhan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja baru, hingga pemerataan pembangunan di wilayah Tanimbar. Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari masyarakat setempat yang menyambut positif kehadiran PSN Blok Masela. Ketua Lembaga Adat Desa Lermatang, Abraham Rangkoli, untuk bilang jika masyarakat menerima sepenuhnya pembangunan tersebut dan berharap prosesnya dapat segera dipercepat. Sementara itu, Bapak Saudara, Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika untuk tegaskan TNI akan terus mengawal seluruh rangkaian pembangunan PSN dari awal hingga selesai. Pendampingan tersebut dilakukan agar proyek berjalan aman, tertib, dan mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan bersama antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, pembangunan Blok Masela diharapkan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Proyek ini juga diharapkan menjadi contoh pembangunan yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama. Oke, Pak Saudara, untuk informasi ini masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong akhiri acara Kabaran Donci yang sudah kita hadirkan par Pak Saudara dari jam 2 tadi atau pukul 14 sampai saat ini di pukul 15 atau jam 3 waktu Indonesia Timur. Nah selanjutnya ketua akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk nantinya ada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tetap dengar ketua di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: 499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayi Joditi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya merek besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayi gak agak sendirian, Ayi dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya. Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap. Nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya. Dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih, Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main
2: nih. Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan.
3: Iya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya, Bang. Tahu enggak, Bang? Ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain ya,
2: Bang. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita
3: ada Bang congklak, Bang.
2: Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat, ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, Bang, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3. Hom pim palai hum gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah hom. Setelah diteliti, hom dalam bahasa Sanskerta itu, hom itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang hom, hom, hom, hom, hom. Itu kan Tuhan ya, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hom, itu adalah Tuhan. Alaihum, alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilahi roji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Hom Pimpa. Dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala,
2: seperti itu. Dari permainan itu ya.
3: Permainan Hom Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya. Dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini bang ya.
2: Ah itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang di mana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku bukan bangsaku. Kami bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, Sementara itu, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu. Nah, apa ini PO, apa namanya KPOTI ini dalam menyikapi hal itu?
4: Nah, yang pertama bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
4: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya, lebih dapat mungkin ya dari sana ya, aspek kognitifnya dapat di sana bang. Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, udah mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
4: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita bang ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
4: Tergerus bang.
2: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
4: Udah nggak ada.
2: Nggak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
4: Tinggal beli
2: ada.
4: Online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak, kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
4: dulu
2: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
4: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
4: Betul, betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
4: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor bang itu bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya? Kenapa akan punah? Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri bang.
2: Kita sebagai orang tua ya?
4: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita, kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
4: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
2: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
4: Betul itu bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu
4: ya,
2: kayak tadi kan artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
4: mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
4: betul,
2: keberagaman budaya di situ ada semua,
4: betul,
2: dan semuanya kembali di diri kita,
4: betul,
2: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
4: betul sekali.
2: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
4: Betul banget. Sepakat lah.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
4: Congklak bang, ya, belum yang lain.
2: Belum yang engrak gitu. Nah,
4: belum yang lain.
2: Dari engrak sendiri, apa dari permainan engrak ini sendiri apa ini yang
4: filosofinya?
2: Filosofinya.
4: Nah, ternyata bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrak. Nah, bagaimana engrak itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
2: Oh.
4: Iya. Gimana bisa? Jadi bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
4: Betul sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan?
4: Selesai.
2: Gitu ke masyarakat, ya kan?
4: Aduh, ini pinggir jurang ini.
2: Kita kan membangun.
4: Membangun, ya. Nah, membangun. Pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah, ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
4: Bambu, ya. Bang, ya.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
2: Kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada nih, kan.
4: Masing-masing, ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
4: Betul, Bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu, kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
4: Nah, itu sepakat. Saya pernah dulu. Betul, Bang, ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
2: Pernah.
4: Pernah. Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan, permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Iya.
4: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta, yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Itu ya.
4: Asli Lampung Barat, Pak Kusuka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama, ya.
4: Betul, Bang.
2: Semua permainan. Oke, baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon, ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini, ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompat FM, suara budaya Nusa.

0: di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
1: Sudah ada yang standby nih.
0: Oke, okay, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
1: Baik, ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum suara budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Iya. Ceguria.
0: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar nggak dobel.
2: Oh, sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari arah aku. Udah, Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
1: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
2: Pakai ada Nur kayak nama perempuannya.
0: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
2: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
1: Waalaikumsalam.
2: Bapak Rahman, Fadlul Rahman. MPD. Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
1: Siap,
2: Bapaknya. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya? Panggil ya, Pak
1: Abdul
2: ya?
1: Abang aja, Bu.
2: Abang Adul atau Bang Haman? Bang Adul.
1: Ya.
2: Bang Padul yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai nggak tuh? Bakal Bang ajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran dan gotong royong serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 saya tahu ya, saya baca. Nah, okay. Apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya. Kalau zaman sekarang udah enggak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada enggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang?
1: Padlu.
2: Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
0: Baik.
2: Dan acara daerah.
0: Oke,
2: untuk
0: siap Cegu.
2: Makasih banyak.
0: Siap, ya, terima kasih Cegu.
2: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa? Jamsar ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Bang Jojo.
0: Siap, silakan Pak Haji.
3: Abang Ferry ya.
1: Ya.
3: Abang Ferry apa?
0: Ferry Nuryadi.
3: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
0: Fadlu.
3: Abdul Rahman.
0: Fadlu.
3: Ya, assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
0: Iya.
1: Jadi Jakarta gitu.
3: Ini suaranya enggak tip-tek ya, enggak ya?
0: Enggak.
1: Ya.
3: Oh iya, memang kalau begini nih, onar sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
0: Oke, Cek Guria. Siap.

0: Iya. Jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya permainan
1: tradisional.
0: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya,
2: kalau di nama Jakarta lainnya
0: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
2: Kalau
0: sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya?
2: Iya
0: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
2: Benar
0: sih ya. Mohon maaf kurang lebihnya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
3: Silakan, Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang ya. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak
2: tadi lupa. Dari Ibu Ria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
2: Yeah.
3: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yosef Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
1: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
3: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
1: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
3: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
1: Baik.
3: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
1: Yeah.
3: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang.
1: Yeah,
3: tapi
1: betul.
3: Maknanya sama.
1: Maknanya sama.
3: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back jedor kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor lah. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
1: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
3: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
1: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya.
3: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
1: Ada enggak filosofinya itu kalau
3: filosofinya? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
1: atau sukses lah ya sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
2: boleh,
1: terima lagi ya.
2: Boleh silakan.
1: Cepat ya. Baik, ada Edo ya, silakan Do. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abi pun.
1: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
4: Bang Jojo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
4: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
2: Iya, monggo silakan dilanjut aja Bang Ferry.
1: Iya.
4: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih Bang, S1 Panjas ya Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri Bang untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu Bang. Itu aja lah Bang Fatlu sama Bang Ferry. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
1: Bang Jojo hilang suara nih.
2: Hah?
1: Nah, ini masuk.
2: Ya. Salah pencet kali di sana ya.
1: Ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlede Idris. Silakan, Bang Fadlu.
3: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Dimana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
1: yang
3: Bang,
1: pertama ya. Dari Bang Edo ya.
3: Dari Bang Edo ya.
1: Terus yang tadi kedua, yang melalui tadi WhatsApp, melalui tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam, ada lampu atau seperti apa.
3: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batunya yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya.
1: Seperti kalau, itu. Kalau di Lampung ada itu?
3: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bung Fadlu ya.
3: Betul, Bang.
1: Bang Fadlu juga kan pengurus KPOTI pusat, kan?
3: Betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
3: Betul lah.
1: Menggunakan adat.
3: Saya atau teman-teman KPOT, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak
1: Lampung.
3: Gitu. Seperti itu,
1: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bang Jo bisa diulang, Bang Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
3: Ya, terima kasih, Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama, kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permen tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permen tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permen tradisional. Bermain engklek, bermain gasing, dari apa? Dari permen tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini gak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini gak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat, juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT salah satu langkahnya adalah atau kami atau Bapak Ibu semua yang di rumah salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
1: Kepedulian terhadap budaya
3: juga. Betul ya. Sekali bang.
1: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
3: Betul.
1: Nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan.
2: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
3: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah. Itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang. Kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
1: Baik.
3: Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu padahal penting.
2: Oke,
3: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
2: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita ini di hari ini, Bang Ferry.
1: Iya.
3: Iya. Jangan
1: membenah.
3: Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permen dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita pertama. Seperti itu, Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, tumpukan sampah yang semakin menggunung di kawasan tempat pemakaman umum TPU COVID-19 Desa Hunut, Durian Pata, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon mulai dikeluhkan masyarakat. Selain mengganggu pemandangan, kondisi tersebut juga menimbulkan bau tak sedap yang membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman saat melintas di kawasan tersebut. Pantauan media ini di lapangan, sampah rumah tangga dan berbagai jenis limbah lainnya terlihat menumpuk hingga mulai meluber ke badan jalan. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya perhatian pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat yang hingga saat ini masih terus membuang sampah liar di kawasan itu. Salah satu pengguna jalan, Gozali, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Menurut orang tua, tumpukan sampah tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dia bilang baunya menyengat. Katong yang setiap hari melintas merasa terganggu. Kalau dibiarkan terus, tentu bisa menimbulkan penyakit. Anto juga bilang keberadaan sampah ini juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara terutama di waktu malam hari. Karena kawasan ini sangat gelap di waktu malam, jadi kalau bisa sampahnya segera diatasi agar tidak menumpuk lebih banyak lagi. Keluhan serupa juga disampaikan pemilik lahan yang berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Nah, pemilik lahan Onto bilang kalau bisa pemerintah turun tangan, karena ini lahan orang yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat yang tidak sadar sampah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, katon ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Sudara sampai nanti katon ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu info beta hadirkan Pak Sudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memastikan dana insentif bagi tenaga kesehatan RSUD Dr. M. Haulusi segera dicairkan. Anto tegaskan proses administrasi saat ini terus dipercepat agar hak para nakes dapat segera diterima. Nah, Pak Sudara, Gubernur menggunakan pantun sebagai penegasan komitmennya untuk bilang ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Anto juga jelaskan, keterlambatan pencairan bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan masih dalam tahap finalisasi petunjuk teknis. Langkah ini dilakukan agar penyaluran dana tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan administratif. Gubernur juga telah menginstruksikan jajaran RSUD Dr. M. Haulusi untuk segera menuntaskan aspek teknis pencairan. Sebelumnya, Antua turut berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan setelah menerima laporan mengenai keluhan para nakes. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan turunnya anggaran sekitar 9,8 miliar rupiah pada Agustus tahun lalu untuk insentif COVID-19 nakes. Sejak saat itu, langkah administratif terus dijalankan, termasuk keluarnya peraturan gubernur pada Januari 2026 serta pembentukan tim teknis. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, dana tersebut belum juga sampai ke tangan para nakes. Hambatan teknis yang masih tersisa di tingkat manajemen RSUD milik pemerintah daerah tersebut kini menjadi fokus utama yang harus segera diselesaikan agar polemik ini tidak berlarut-larut. Nah, untuk informasi ini, Pak Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah, saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara, huntara, bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Nah, saudara, permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Nah, dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga. Sebanyak 2 unit rumah telah dibangun melalui program Bakti TNI, 50 unit oleh Balai Perumahan Provinsi Maluku, Kementerian PUPR, 90 unit rehabilitasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah, dan masih terdapat 207 unit rumah yang belum terbangun. Sementara itu, konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Kondisi tersebut masih membutuhkan perhatian dan penanganan lanjutan dari pemerintah. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah juga tercatat belum dibangun pasca konflik pada 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman. Nah, saudara, surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala BNPB RI. Pelibatan berbagai kementerian dan lembaga diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak. Pemprov Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Oke, Bapak Saudara, untuk informasi ini masih sama beta kutip dari rri.co.id.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Pita Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, katong akan ada di acara selanjutnya Pak Saudara, tapi sebelumnya news jam 17 beta hadirkan dulu partemani Pak Saudara.
3: News Pro Ampa tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas praktik pungutan liar di seluruh kapal yang beroperasi di wilayah kerja perusahaan. Jenderal Manajer ASDP Ambon, Syamsuddin Tanasi, untuk memastikan tidak ada izin bagi awak kapal untuk melakukan pungutan di luar ketentuan resmi. Anto juga menegaskan setiap tarif tambahan yang diberlakukan telah diatur dalam keputusan direksi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, penumpang diminta tidak melayani permintaan pembayaran yang tidak sesuai prosedur resmi. Olehnya itu, apabila ditemukan oknum ABK kapal atau pihak lain yang melakukan pungutan liar, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada manajemen ASDP. Laporan harus disertai bukti yang jelas dan akurat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat. Nah, Pak Saudara, Anto juga bilang pemberantasan pungli merupakan instruksi langsung dari jajaran direksi ASDP. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam penandatanganan fakta integritas oleh pimpinan hingga para manajer di lingkungan ASDP Ambon. ASDP Ambon untuk bilang berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan layanan yang transparan dan bebas pungli. Perusahaan juga mengajak seluruh pengguna jasa penyeberangan untuk bersama-sama mengawasi praktik yang merugikan masyarakat.
3: Jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 Era Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, saat ini katon suara di jam 5 atau pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara, dangke para Pak Saudara yang susah sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga hiburan yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu, dan juga info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat para Pak Saudara semua. Oke, Pak Saudara, beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat sore para semua. Katong baku dapalai di lain waktu. Amatuh.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, ya sore ini jumpa lagi dengan Beta Ati Manilet di edisi siar hari ini katong ada di Kamis 18 Juni 2026. Beta akan bertemu Basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Basudara dong semua. Saat ini Basudara katong ada di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut akan terus menghiasi ruang dengan Basudara. Bagi Basudara yang mau request lagu-lagu dandut juga bisa bergabung dengan katong di Prompat R

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Bang, aku datang, Bang.
2: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Basudara, katong semua tahu kalau di Indonesia ini sering terjadi bencana alam. Salah satunya itu bencana alam banjir. Banjir itu akan terjadi dikarenakan sungai yang tiba-tiba akan meluap. Dan itu penyebabnya bisa dari alam, bisa juga karena ulah katong manusia sendiri. Yang harus katong tahu, manusia itu bagian dari alam. Jadi kalau katong menyakiti alam, itu sama saja dengan katong menyakiti diri sendiri.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Biru terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di tingkat desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan asistensi kewajiban perpajakan serta pelaporan surat pemberitahuan tahunan yang diikuti Bendahara Desa Sekabupaten Serang Bagian Barat. Kegiatan ini dihadiri Bendahara Desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten SBB. Mereka mendapatkan pembekalan terkait tata kelola perpajakan yang melekat pada pengelolaan keuangan desa, mulai dari mekanisme pemotongan, penyetoran hingga pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain penyampaian materi, para peserta juga memperoleh pendampingan teknis secara langsung dari petugas pajak. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para bendahara desa untuk berkonsultasi mengenai berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di wilayah masing-masing. Kepala KP2KP Biru menyatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen DJP dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di lingkungan pemerintah desa. Menurutnya, bendahara desa memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi yang menggunakan anggaran desa dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Iya baik Mbak Saudara, terkhususnya buat Mbak Saudara umat muslim di mana saja berada, saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ya baik, Pak Saudara, saat ini kita sudah ada di pukul 18.46 dan lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara hingga nanti berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, rombongan jemaah haji asal Maluku yang telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dijadwalkan tiba di Bandara Patimura Ambon Jumat besok 19 Juni 2026, kloter 24 tiba lebih dulu disusul kloter 26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Jumadi Wali, menyatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 kini telah masuk tahap pemulangan khusus untuk Maluku. Kelompok terbang atau kloter pertama akan tiba di Bandara Patimura Ambon pada Jumat besok. Mereka dibagi dalam dua kloter, 24 dan 26. Besok subuh sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur, kloter 24 tiba di Bandara Patimura Ambon. Menurutnya, setelah kloter 24 barulah rombongan kloter 26 menyusul sehari setelahnya. Hari Sabtu giliran kloter 26 mendarat di Ambon. Jumadi berharap proses pemulangan rombongan jemaah haji Maluku dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar hingga ke Bandara Patimura Ambon dapat berjalan aman dan lancar. Semoga seluruh jemaah haji tiba di Ambon dengan selamat dan dalam kondisi sehat walafiat. Sekedar tahu, total jemaah haji asal Maluku melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah sebanyak 587 orang. Namun dalam pelaksanaan, dua jemaah asal Ambon meninggal dunia karena sakit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, Mbak Saudara, saat ini ya kita melangkah ke acara selanjutnya di pukul 19 ada Pustaka Maluku, di mana Pusat Pengetahuan Kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dengan lagu-lagu Ambon dan juga budaya tradisi yang sudah kita siapkan dalam bentuk paket buat menemani Mbak Saudara di malam ini. Selamat malam Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan Katon di Rompat RRI Ambon.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karena ini merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawak. Dan memang parang salawak ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambang kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang berarti tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tari Lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari Tide-Tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama Lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah atau

minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musifu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri Tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal. Lalu salah seorang namanya Bapak Jou tiup uper. Nah, waktu tiup ada belasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal. Berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan pipa bunyi, tutup buang bunyi, lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang, Onggo, itu pembapak nama Domingus almarhum. Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh, untuk dorang tiup uper. Dan Bapak bilang, tidak Pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi tuh, yang last day. Lalu Bapak bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti Pak, itu dari ketumpung gunung. Gunungnya nama Nusurumang. Ya. Lalu Bapak Latumahina bilang per Papa, Onggo, ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu Papa bilang, susah Pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu Bapak Latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bahwa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang diangkat akan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu Papa saya bersama anak-anak Hutumuri termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu mulai lubang. Ya, Papa taruh tanda, lalu kakak-kakak itu dong mulai lubang. Jadi beta cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Tahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Tahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya, tahun 58. Saya sudah kelar, lalu keturang latihan. Bapak Ratu Maina mau semua orang di timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu, Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukrela 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang, Hatalai siap dengan biola oleh Kaci Hayanusa, sedang Amahusu, kita lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu kita orang latihan di Bapak Latumina punya rumah di Jalan Naika Soya tuh. Itu di situ untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63 itu kita orang pergi di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Pelanyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit biarnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amahusu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit biarnya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Ratu bilang, onggo, segera ambil kulit biar dari Amahusu pulang ke Hutumuri, karena itu bisa dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri. Ketum bawa pulang, lalu kita Papa mulai pimpin, Pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru kita pimpin sampai sekarang, Pak. Kalau dulu kulit biar itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit biar baru tiba jalan. Biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu, begitu. Itu pakai pertemuan pakai itu uper tanda berapa kali. Oh, ini ketua rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65 beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit biar ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Huaulu antar beta. Huaulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit biar nih. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta sudah pula turun dari gunung pagi hari, beta tanya per Huaulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit biar. Iya, itu bukan kulit biar. Tua Huri. Itu Tua Huri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketemu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit biar dari Hutumuri diganti dengan Tahuri sampai sekarang, Pak.
0: Tahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, Tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjaga.

mempersiapkan diri

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Iya, baik, Mbak Saudara masih di Perempat RRI Ambon dan ketemu masih di hiburan lagu-lagu Ambon dan juga informasi terkait dengan budaya tradisi yang ketemu sudah siapkan dalam bentuk paket buat menemani Mbak Saudara dan semua. Nah, ini Mbak Saudara di sela-sela ya lagu-lagu Ambon, beberapa informasi akan kita kasih kepada Mbak Saudara. SD Negeri 67 Ambon melaksanakan acara pelantikan pengurus komite sekolah periode 2026-2029 yang berlangsung dengan penuh hikmah dan dihadiri oleh kepala sekolah, dewan guru, serta para anggota komite yang baru dilantik. Acara diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara pelantikan sebagai dasar pengukuhan di pengurusan kepengurusan Komite SD Negeri 67 Ambon periode 2026-2029. Setelah pembacaan berita acara dilaksanakan proses pelantikan pengurus komite yang dibimbing oleh pihak sekolah. Adapun susunan pengurus Komite SD Negeri 67 Ambon periode 2026-2029 yang dilantik adalah sebagai berikut: Ketua Ibu Fali Leimena ya. Wakil Ketua Bapak Yang Sen Lawalata dan Sekretaris Ibu Harni Pangewa, Bendahara Ibu Sani Pasuli Pisulima. Nah, Mbak Saudara, dalam sambutan Kepala SD Negeri 67 Ambon, Ibu Ance Simayela, SPD MPD, menyatakan ucapan selamat kepada seluruh pengurus komite yang telah dilantik. Beliau berharap kepengurusan yang baru dapat menjadi mitra strategis sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, pengembangan karakter peserta didik, serta membantu mewujudkan berbagai program sekolah. Nah, mereka berharap komite sekolah dapat terus bersinergi dengan pihak sekolah dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh siswa SD Negeri 67 Ambon. Nah, sementara itu, Ketua Komite yang baru dilantik, Ibu Fali Limena, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin komite Komite SD Negeri 67 Ambon periode 2026-2029. Beliau menegaskan komitmennya bersama seluruh pengurus untuk bekerja sama membangun komunikasi yang baik dengan sekolah dan orang tua siswa serta mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan peserta didik. Namanya, mereka menyadari bahwa tugas komite bukanlah tugas yang ringan, namun dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan komite, mereka optimis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan SD Negeri 67 Ambon. Nah, acara pelantikan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Seluruh peserta yang hadir memberikan dukungan kepada pengurus yang baru agar dapat menjalankan amanah dengan baik selama masa bakti 2026-2029. Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini diharapkan terjalin sinergi semakin kuat antara sekolah, komite, dan orang tua dalam mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik SD Negeri 67 Ambon. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari

Ramah adat Baileonolo termasuk salah satu dari Baileo tua di Pulau Saparua. Bentuknya masih asli meskipun telah direnovasi pada tahun 1985. Baileo ini didirikan pada tahun 1653 setelah orang-orang Nolot turun dari negeri lama Nolot di gunung ke tepi pantai pada tahun 1652. Masyarakat Maluku tengah terbagi atas dua kelompok besar, yaitu Patalima dan Patasiwa. Kelompok Patalima berada di daerah Pulau Seram, sedangkan Patasiwa berada di daerah Seram Barat. Untuk dapat mengetahui kelompok masyarakat itu tergolong dalam kelompok Patalima atau Kapatasiwa, maka perlu diperhatikan jumlah tiang yang terdapat pada sebuah suane atau baileo. Kalau jumlah tiang suane 5, maka masyarakat pemiliknya tergolong Patalima. Sebaliknya, kalau jumlahnya 9 berarti tergolong ke

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya hei, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian
1: betul
0: dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Iya, baik Basudara Matawana Perempat ya, kita hadirkan para Basudara dan semua di malam ini yang mau bergabung dengan beta seperti biasa di Matawana Perempat malam ini. Ketemu ke layanan telepon di 0911 311 544, atau yang mau bergabung dengan Katon di via WhatsApp juga boleh di nomor 0813 5624 5887. Oke Pak Saudara, saat ini ya sudah ada yang bergabung dengan beta. Katon sapa dulu dengan siapa di mana nih. Halo Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat, selamat malam Kak Aci.
0: Malam juga, bagaimana kabar Kakak Rere?
1: Kabar baik Kakak.
0: Kabar baik ya?
1: Iya Kakak.
0: Oke, okay. Paso aman?
1: Aman Kakak.
0: Oke, okay, siap.
1: Kakak?
0: Iya?
1: Better request lagu menua, Mari Menua Bersama aja.
0: Mari Menua Bersama, siap.
1: Iya. Kita salam Kakak.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Ya, pertama kita salam buat Kakak Ati, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Iya, danke.
1: Iya, Kakak. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Salam buat Ade Linda di Rumah Tiga. Ada Adisani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, ada Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Es Tondano Pante, Ade Fika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal. Ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar. Ada Bung Dedi di bareng keluarga di Rumah Tiga. Angki di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Adi Sari Fidaya di Talake, Adi Eva di Talake, atau yang lagi stay di Ternate, Adi Eva di Waihaong, Adi Gladys bareng Mama Desi di Kadiwatan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junaidi di Kebon Cengke, Bang Aba di Namelatu Stein, Bung Fani di Air Besar, Bung Jeffrey Ahuru, Bung Riki di Bukit Galunggung, Bapak Tony bareng Mr. Gasot di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Abang Dewa di Namlia, Bung Deden di Tengah-Tengah bareng Abang Noldi. Ada Adi Fabio di Suli, ada Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, Adi Inga di Karpan, bareng keluarga Sorubun juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Masohi ada Adik Ayu bareng keluarga, Nyong Erik bareng keluarga. Buat Bunda Minla Bobar di Jailolo, Adik Vi di Kupang, Adik Vina di Kebun Jeruk. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Kakak Ati, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu Bapak Dapa lain.
0: Iya, malam dadu. Juga, dado juga. Iya, baik, Pak Saudara, sesi pertama, orang pertama ada Kakak Rere di seputaran Paso. Ya, di malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 544. Sekali lagi buat Pak Saudara ya yang saat ini lagi dengar ketuan di Pro 4 RRI Ambon, bisa langsung bergabung di Matawana Pro 4 malam ini. Seperti biasa, sesi pertama kita kasih 3 kesempatan buat Mbak Saudara yang mau bergabung dengan Katong, silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau lewat via WhatsApp juga boleh di 08135625624 5887. Oke, Pak Sudara ya, sambil menanti Pak Sudara di malam ini, kita nikmati dulu satu donji spesial buat Kak Rere ya, mari minua bersama. Semoga lagu ini bisa menghibur ruang dengar Pak Sudara dan semua.

0: Ya baik, Pak Saudara, kita balik lagi di malam ini. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544, atau yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Nah, buat Pak Saudara di malam ini, Mata Wahana Perempat seperti biasa akan berakhir tepat pukul 23 atau jam 11 malam. Jadi ketemu punya waktu masih panjang ya. Yang mau bergabung ya silakan. Sudah ada yang bergabung, ketemu siapa lagi? Halo, Mata Wahana Perempat.
1: Halo, Mata Wahana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Orang Puncak.
0: Oh, Orang Puncak. Mister Gasok bagaimana?
1: Baik, Kakak.
0: Kabar baik ya. Oke. Puncak aman kah?
1: Aman.
0: Oke, Puncak aman sekarang.
1: Baca cerah.
0: Di sana musim apa? Ada durian, Seh?
1: Durian di Puncak sih ada.
0: Kalau yang beta tanya itu, dia bilang di Naku. Naku itu jauh dari Puncak.
1: Sekitar jauh juga dari KRT Morera ke Wakar.
0: Oh. Katanya durian dari sana, dari situ, dari
1: situ. Memang di sana banyak.
0: Oke, baiklah.
1: Mau request lagu dulu.
0: Lagu apa nih?
1: Yomi 731 kali. Oke,
2: baiklah.
0: Kabar sih. Oke. Okay.
1: Iya. Hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor. Tadi ya. Semua siapa?
0: Kak Rere.
1: Kak.
0: Baru Kak Rere.
1: Oh. Salam. Salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya, spesial juga tadi. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan. Terus untuk Kak Rere. Selamat malam. Bunda. Ya, di terakhir ini. Lupa saya. Fabio di Suri, Marcel, Mas Yono di Gemma. Kebun Jenaidi di Kebun Cengke, Bu Pak Deden, Bung Deden di tengah-tengah, Dewa Hujan di Kota Nanggaya, selamat malam, selamat beristirahat. Bung Marni di Pasar Terasi, Bisa-bisa Gila di Hati Besar, Andi Kelinda di Boka, Andi Kelinda di Megas, selamat malam juga, Efwad Tanake, Efwad Haong, Sari Pijayat, selamat malam juga, selamat beristirahat. Terus untuk Bapopi di Skip, Adik Inka di Karpang, selamat malam, selamat beristirahat juga. Contohkan Bunda yang di Wonosobo. Rati?
0: Iya.
1: Yang di Wonosobo siapa?
0: Jarang masuk jadi su lupa. Iya. Kalau yang di Manado boleh.
1: Oh. Yang di Manado siapa?
0: Ya.
1: Yang di Manado siapa?
0: Bunda Els.
1: Ya?
0: Bunda Els.
1: Oh iya, Bunda Els. Selamat malam. Terus untuk yang di ini, NTT. Mas siapa?
0: Krispati.
1: Ya.
0: Krispati.
1: Ya, saya juga seluruh komuniti Mata Warna Perempat yang masih dikontrol tidak bisa sebut namanya satu persatu. Selamat malam, salam kompak dan salam beristirahat. Itu aja Kak Ika, selamat malam.
0: Malam juga Mr. Gasol.

0: Iya, baik Pak Saudara ya. Malam ini yang mau bergabung dengan Beta di Manila di Matawana Perempat, silakan ya di jalur telepon 0911311544, dan juga bisa bergabung lewat WhatsApp juga ya di jalur WhatsApp 0813-5624-5887. Oke Pak Saudara, malam ini Matawana Perempat hadir Parba Saudara dong ya. Ini nanti berakhir di jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi yang lagi dengar katon silahkan bergabung ya di malam ini. Oke, sambil menanti Pak Saudara yang mau bergabung, kita nikmati lagi satu donci yang sudah di request oleh Mr. Gasok. Ada kabar isi 731, kabar isi punya Rudy Leidosa yang akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua.
1: Jadi di warkop itu yang pertama paling

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik, Mas Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 buat Mas Saudara Don di malam ini ya, silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, Mas Saudara ya, di malam ini seperti biasa Mata Warna Perempat akan berakhir di jam 11. Jadi yang mau bergabung lagi dengan Beta silakan di jalur telepon 0911311544, atau yang mau bergabung lewat WhatsApp Perempat RRI Ambon silakan di 0813-5624-5887. Oke, Pak Saudara, kata nikmati lagi. Wow, sudah ada yang bergabung. Saudara, di Mata Warna Perempat malam ini ya, Mata Warna Perempat akan terus Beta hadir buat Pak Saudara bersama. Ya, Pak Saudara, sudah ada yang bergabung, kata sapa dulu dengan siapa di mana nih. Halo, Mata Warna Perempat.
1: Halo.
0: Halo, Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Mata Warna, selamat malam.
0: Malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Fabio di sini.
0: Bagaimana kabar Fabio?
1: Sehat-sehat saja, baik.
0: Sehat. Cuaca aman di sana?
1: Tenang. Cuaca aman.
0: Oke, siap. Oke, Fabio, biar saya buang-buang waktu, katong lanjut.
1: Oh ya, perasaan belok juga dari Madagaskar.
0: Perasaan belok. Belok, ya nyanyi siapa?
1: Madagaskar.
0: Miri, oke, siap.
1: Tadi siapa yang sudah gabung di awal ya?
0: Yang sudah gabung itu ada Kakak Rere sama Mr. Gasok.
1: Oh iya, oke. Oke, yang pertama untuk Teca Cahyu di Masoi. Selamat malam. Ada Bung Dewa Hujan juga di Namlia. Ada Om Dede di tengah-tengah. Kakak Rere Pasutengan. Mama Marni juga. Siono. Oni di Kamal. Inka di Karpang. Om Stevi di Hades. Lalu Ibu Popi juga di skrip. Om Jeffrey Ahuru. Kakak Inta Karpan. Tisa di Wayhaung. Selamat malam semuanya. Berkati semuanya. Inca di Bintas. Di Telaki. Selamat malam. Berkati Bu. Kakak Pak Jumaidi juga di Kebun Cingki. Kakak Esa di Ternate.

0: Ya, selamat malam semuanya, diberkati selalu. Lalu ada Vina Kebon Jeruk, lalu ada Ibu Wika di Wonosobo, Krispati di NTT, lalu ada Bunda Els, Vika, Jinja sama Wulandari. Selamat malam semuanya, selamat bersyarat, diberkati selalu. Lalu Mr. Gasok juga dan Bung Tony di Puncak Tuni. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Oke, begitu saja, sekian, dan siap. Terima kasih.
1: Sama-sama.

Ya baik, buat saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 ataupun yang mau lewat WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Malam ini Mata Warna Perempat ya akan seperti biasa berakhir di jam 11. Jadi buat buat saudara ya atau punya waktu masih panjang yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, sambil menanti Mbak Saudara kata nikmati ya satu donci punya Mary Gasper dengan perasaan belok spesial buat Fabio di Suli dan juga buat Mbak Saudara yang lagi dengar katon di Pro 4 RRI Ambon.

Iya, baik Pak, saudara yang mau bergabung ya malam ini silakan di Matawana tempat malam ini ya. Oke, salam selamat malam Matawana perempat. Ini dari Willy. Oke, Willy di Wayame untuk semua penggemar Matawana di mana saja berada ya. Salam selamat malam ya. Salam sehat dari Willy di seputaran Wayame. Oke, Willy mau request lagu apa nih? Oh, Sam. Ya, oke. Silakan lagi ya. Kalau Willy mau request, silakan ya diketik di WhatsApp Rompater di Ambon. Oke, buat Pak Saudara yang mau bergabung ya via telepon di jalur telepon 0911 311 5444. Silakan, beta terus menanti Pak Saudara dong semua di Matawana Perempat malam ini. Oke. Dan ya sambil menanti yang mau bergabung ya, atau nikmati lagi beberapa doncian berikutnya nih.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian
1: betul.
0: Dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara Sentrasa katanya sudah ada di penghujung acara, dan donci yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara merupakan donci terakhir persembahan dari Beta for Pak Saudara dan semua di malam ini. Dan Beta Ati Menilet mewakili kru yang bertugas malam ini mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara dan semua. Selamat malam, Mbak Saudara. Selamat beristirahat. Semoga mimpi ini.

Bapak Saudara gendong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketentuan tugas para teman-teman saudara di sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Atau Bapak bisa dengan harapan baku dapat lain di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Mas Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Kato. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti katong pung acara dan terimalah katong pung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rompater Riambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi, bah saudara gandong semua dimanapun bah saudara berada. Nah, betarin kembali temani bah saudara di hari ini Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Oke, bah saudara, beta akan temani bah saudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti katong ada di jam 11 siang. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan partemani bahas saudara dong semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, bahas saudara mengawali jumpa katon di pagi ini di acara Kanjoli Pagi spesial nih. Pak katon punya bahas saudara umat muslim yang berbahagia di kesempatan pagi hari ini. Ada hiburan kidung-kidung religi bernuansa islami yang akan kita hadirkan partemani bahas saudara dan semua di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini, pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia adalah orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dan Allah Rabbul Jalil mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

0: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, beta ucapkan per Basudara yang selalu setia bersama dengan keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Kenjoli Pagi, Basudara, yang sudah beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Oke. Katong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara di pagi ini. Tapi sebelumnya Ibu Saudara, news jam 6 ya. News jam 6 kita hadirkan dulu pertemuan Ibu Saudara.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
0: Saudara, pemerintah Kota Ambon menggelar kick-off meeting dan stakeholder coordination meeting sebagai tanda dimulainya proyek penelitian bertajuk Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon Tro Community. Nah, Saudara, kegiatan berlangsung di ruang rapat Vlissingen Balai Kota Ambon Rabu 17 Juni 2026. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan internasional yang melibatkan Universitas Katolik Sugija Pranata, Macquarie University Australia, Pemkot Ambon, Politeknik Negeri Ambon, Institut Tifadame Maluku, serta berbagai organisasi masyarakat dan komunitas lokal. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan lingkungan di Kota Ambon. Fokus utama kegiatan tersebut adalah pengembangan inovasi pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan yang inklusif, serta tata kelola yang mendukung transisi energi berkeadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Wali Kota Ambon Budi Nuatimena untuk sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program kolaboratif tersebut. Untuk tegaskan bahwa tantangan pengelolaan sampah di Kota Ambon tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dijelaskan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Ambon masih berada dalam kategori daerah dalam pembinaan terkait pengelolaan sampah. Namun demikian, Pemkot terus melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penguatan sumber daya manusia. Nah, Saudara, sebagai langkah konkret, Pemkot Ambon berencana menerapkan teknologi pengelolaan sampah melalui material recovery facility dan refuse derived fuel pada tahun ini. Teknologi tersebut diharapkan mampu mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang lebih bermanfaat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katong ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Ada kabaran donci Mbak Saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Budi, eh, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iyo wale Bapak Ahmad eh. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah Bapak Ahmad. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian, baju celek itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju celek kan?
1: Tapi kakak belum punya baju celek, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju celek yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju celek di acara besok.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bapak saudara, beta sudahi dulu hiburan perbah saudara di kesempatan pagi hari ini. Karena saat ini bapak saudara katon suara di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, kabar hari ini akan beta hadirkan pertemuan bapak saudara sampai di jam 7.30 nanti bapak saudara. Di sini selain hiburan ada beberapa info juga yang nanti akan kita hadirkan pertemuan bapak saudara. Jadi jangan kemana-mana bapak saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Oke, Pak Saudara, kabar pertama yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid 2 di Kota Ambon mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mempercepat proses legislasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Maluku. Dalam aksi yang digelar di depan Gong Perdamaian Ambon pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 itu, mahasiswa menilai hingga saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Mulai dari sengketa lahan, pengelolaan sumber daya alam, hingga minimnya payung hukum yang memberikan kepastian terhadap hak-hak mereka. Koordinator lapangan aksi Rizky Sahdan Rahakbau atau bilang masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan pelestarian lingkungan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian lebih melalui regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Menurut tentua, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sangat berdampak di daerah. Olehnya itu, pemerintah harus segera melihat hal ini sebagai salah satu masalah serius yang perlu diselesaikan warga. Mahasiswa juga menyoroti sejumlah konflik agraria yang kerap terjadi di berbagai daerah dan melibatkan wilayah adat. Menurut mereka, keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Nah, Bapak Saudara, aksi aliansi mahasiswa berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Meski sempat diwarnai kericuhan, situasi itu dapat dikendalikan dan kegiatan terus berjalan hingga selesai. Oke, nanti kabar selanjutnya akan kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara. Tapi sebelumnya nikmati dulu Bapak Saudara beberapa donci yang sudah kita siapkan. Jadi, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, ada satu info lagi nih, beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini ya. Kodam 15 Watimura menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional PSN Blok Masela yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Mbak Sudara. Nah, Mbak Sudara, dukungan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pembangunan, TNI hadir menjalankan berbagai peran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, TNI juga menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaksana proyek agar pembangunan berjalan lancar. Tidak hanya itu, Mbak Sudara, personil TNI turut membantu membuka akses jalan, melakukan pemantauan kegiatan, serta mendampingi masyarakat selama tahapan pembangunan berlangsung. Kehadiran TNI diharapkan dapat memastikan warga tetap terlibat dan memperoleh manfaat dari proyek strategis tersebut. Kodam 15 Watimura mendukung upaya pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai manfaat pembangunan PSN kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan mencakup peluang peningkatan akses transportasi, pertumbuhan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja baru, hingga pemerataan pembangunan di wilayah Tanimbar. Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari masyarakat setempat yang menyambut positif kehadiran PSN Blok Masela. Ketua Lembaga Adat Desa Lermatang, Abraham Arangkoli Anto, bilang jika masyarakat menerima sepenuhnya pembangunan tersebut dan berharap prosesnya dapat segera dipercepat. Sementara itu, Bapak Saudara, Kapendam 15 Watimura Letkol Infantri Adi Swastika Anto tegaskan TNI akan terus mengawal seluruh rangkaian pembangunan PSN dari awal hingga selesai. Pendampingan tersebut dilakukan agar proyek berjalan aman, tertib, dan mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan bersama antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, pembangunan Blok Masela diharapkan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Proyek ini juga diharapkan menjadi contoh pembangunan yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama. Oke, Mbak Sudara, info ini menutup jumpa katong di acara kabar hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Mbak Sudara dan semua merasa terhibur, dan juga info-info yang dibagikan semoga bermanfaat para Mbak Sudara dan semua. Nah, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katong di Pura 4 RRI Ambon, karena setelah ini katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Jadi tetap dengar katong di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Apa saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014 atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022 menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara katon masih ada di Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti katon ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, di Kabaran Donci Basudara nanti selain hiburan ada juga beberapa info menarik yang akan beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara, katong ada di kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Basudara. Lalu hiburan beta break dulu, ada satu info nih Basudara. Penguatan daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan melahirkan dan melindungi inovasi. Berangkat dari semangat tersebut Basudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dan Universitas Terbuka UT Ambon resmi menjalin kerjasama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada hari Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, dan Direktur Universitas Terbuka Ambon, Yuli Tirta Riyandi L. Ansyori, menjadi langkah strategis untuk menghubungkan dunia akademik dengan sistem perlindungan hukum yang mampu mendorong pemanfaatan hasil inovasi secara lebih luas. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan transformasi berbasis pengetahuan, perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting sebagai pusat lahirnya gagasan, riset, dan karya kreatif yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, berbagai hasil inovasi tersebut memerlukan perlindungan yang memadai agar tidak hanya berhenti sebagai karya akademik, tetapi juga dapat berkembang menjadi aset yang bernilai. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, untuk menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kekayaan intelektual sebagai instrumen pembangunan. Menurut Antua, pelindungan KI bukan sekedar proses administrasi hukum, melainkan investasi jangka panjang yang dapat memperkuat ekosistem inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas. Direktur Universitas Terbuka Ambon, Yuli Tirta Riyandi L. Ansyori, Anto menilai kerjasama ini membuka ruang yang lebih besar bagi sivitas akademik untuk memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sejak awal proses penciptaan karya. Anto juga berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas penelitian dan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui kerjasama ini, kedua institusi akan mengembangkan berbagai program kolaboratif, mulai dari peningkatan literasi kekayaan intelektual, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual, identifikasi potensi KI, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, hingga penguatan pemanfaatan hasil inovasi yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial. Basudara, lebih dari sekedar penandatanganan dokumen, kolaborasi ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya inovasi yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi. Kehadiran sistem perlindungan kekayaan intelektual yang kuat diharapkan mampu mendorong lahirnya lebih banyak karya kreatif, teknologi tepat guna, bahan ajar inovatif, hingga produk riset yang dapat berkontribusi bagi kemajuan Maluku. Dengan sinergi yang terbangun antara Kementerian Hukum dan Universitas Terbuka Ambon, kekayaan intelektual diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang pembangunan yang lebih berkelanjutan. Untuk informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info beta hadirkan partemani basudara di kabaran donci pagi hari ini basudara. Nah, suasana kota Ambon semakin semarak menjelang pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku. Sejumlah kafilah dari berbagai kabupaten dan kota mulai berdatangan untuk mengikuti ajang bergengsi yang akan dibuka secara resmi pada 22 Juni 2026 nanti. Panitia pelaksana memastikan seluruh persiapan teknis terus dimatangkan guna menjamin kelancaran kegiatan. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,4 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan MTQ tahun ini. Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional Dewan Hakim, akomodasi para juri, serta bonus bagi peserta berprestasi. Ketua Panitia MTQ Provinsi Maluku, Kasrul Selang, pada hari Kamis 18 Juni 2026 kemarin untuk bilang fokus penyelenggaraan tidak hanya pada kualitas perlombaan tetapi juga pembinaan prestasi peserta. Untuk juga bilang tahun ini sebanyak 46 cabang musabakah yang terbagi dalam 7 mata lomba utama akan dipertandingkan. Seluruh kafilah terbaik dari kabupaten dan kota di Maluku dipastikan siap bersaing untuk meraih gelar juara. Nah, basudara, optimisme tinggi juga muncul pada cabang Tilawatil Quran yang dinilai menjadi salah satu kekuatan Maluku. Harapan tersebut tidak terlepas dari sejarah prestasi Maluku melalui Kori Kebanggaan Daerah Asis Rumah Loak, di mana keberhasilannya di panggung internasional menjadi motivasi bagi para peserta muda untuk mengembalikan kejayaan Maluku di dunia tilawah. Kasrul juga menambahkan, kedatangan peserta lebih awal bertujuan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan arena lomba dan lingkungan sekitar. Antua memastikan seluruh fasilitas telah disiapkan dengan baik sehingga MTQ tahun ini diharapkan menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Nah, saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.